mit kotiem na pinibinyani nat kokok tili ko nat komite man nakari maluk sa nat kokok tapos mong anggo kitik tili ko at atamatam na pitiking ko maanggo tingog tiyo gamyo tayo manigaw tuktungot ko din yung asiga anggo tingog ta tayo manali man ilika kiningan ni nga rikindo ko pero ko na anigaw pitik takta ko tapos mong mitko tai mana unik kakak tamu kami anak nama nak digil dah nak. Terus balik aku nak digil ni aku ada kangen, kaya kat digil kangen. Ada ada mereka ni nak pergi ni utam na anak. Tai mana unik kakak tu orang ni lego. Okey okey. Terus bahan orang nak tu kalau tu kita orang ni nanti apa tuh nak mihinik tip pergi ni utam semua ada. Tai mana unik kakak kata mereka tanya nak digil dah kata aku anak. Iman itu ilmu berak pada mata kangen sokak tu mengikir iman ikir lagi. Tapi kan ilmu kau ini tidak berkenyu. Apa tuh nak mata orang itu tak apa tuh nak mesti ilmu tahu langut. Tapi mana unik kakak lekang aku tanya nak digil dah kata aku. Tapi mengerti orang mah angut orang mah tak kecil. Ia mata kecil tu aku nak orang kecil. Tapi mana unik kali kangen. Kau biar nengit kecil tu kalau tu yang nak seni tu negeling nak seni tu aku terlak tu anak. Hei kalau ni kau juga mai mana dah temui aku ngan kecil tu anak nak dah. Nutaga kagto kapini alak to alaklo talo tagyamong kung may kagto talo tagyamong ngawok kapta alaklo talo kaimak tili ni man na kaimak yoka ko kumita mong pila kang atikila kahibin nakatakimalak taga anan iman inung nila kang pitiak taga lang ano pila kayo. Kali dah ya kayak seminiman ni yang makan tak tu sebab minum ni lekang pijak tak ada. Iman ini tu lekang apa tu dah iman itu ko ingin nak lekut tahan nulian dah iman. Ia kahen nak tu bina anak. Ia lebih kamu tahu ke mengniak nak seni tak ko angut tinggal lo anak lo. Ubah ko ini ni hak tu. Inuk tori itu, alang nak hati terjumpa nak tahu, alang hendak ya kalau, ia kalau kita kamu ngah terbani itu ikhtiar lak tu, mana tanah orang waktu ni kemangnya tori ni tahu ani, sekarang ni mana anak negara orang tu ni tahu nang tu, pihulunu inung nongga niya ako makawak sugo tayo man ha. Ang uting ako tayo na kaya katigilo niya ulo ako din ako. Tayo magayok ang nila ako ni Ihe kami. Ate kahit itiyak sa siyo. Atate ka tayo ito. Atate ka ni Ihe makang imak. Pitya ba lang siya ni Ino. Tadyo mo nga unak ka. Tadyo ako. Nutakak sa kilim ka maukaw si pagsunyo ko ananaga. Ang nago mago nutakak kanyang inaminga. Yuli aki maluniluning ko inaulit ako ma. Ikitaat ko luninga tayo man naukaw si pagsunyo ananaga. Tayo man napiyak ak sila ka ngami. Nutakak takak ak sila ka ngami. Tayo mahinik tamay nilakpag na ak sunyo ko tamay. At ato. Tamay niyong ito ko wala. Ibago nutakak. Tak ni alak nak tu mihinik tak ya mungkin awal tak ya kami ke awal di dunia anak. Kini ni mungkin tak tak ya kami akan nak buat tiga tali ya tu ni ke awal di. Hei tiga ni yang nama yang dah mula dah tiga ilah kami kami tiga beri lah. Unna kuno aninya dah menik beri lah kami ngah. Unna ngut ilu ko anil tak kuno bangun tak tak tak nak bang anak. Tapi bagai ani kamu akan naik kamu tiga ni yang ni mengada, tapi mana tak kaya mak.

0: Nami ni tujuh ni guna tuaku ni tung masuk ciatu. Amma lepo bang ni tuaku ni on hati guntu ni guna tuai cinta ni yang ni ni kisian ni elan teman ni guna kami kisian ni register loko milih orang lemak ciatu atuk ni hari teruk hati lukui hari teruk kud nalu tuaku ti uban nulon ni katim maju katikkan nulon ni pina seperti ni omong aku ni sebuti lagu nami yakar.
1: Daga hangat tau tillo ni kita aku tillo akil tau si alak tu sini tau dia kasih.
0: Ah, teman natu saya nasuk. Ah, hangat tau tillo ni jauh tu akil tau si asuk. Allah kita orang kiri matu aku tu kita orang akil akil kiri esok. Ah, berarti hati asuk orang dah. Ammalo ni kiri tu akil tau si hati langan ni jauh sini tau tillo. Turuk moving Allah. Nalu nak kusuk tahu, tak kusuk tahu si. Tema semua kalau itu.
1: Dah kat mana aku siulak tu mi, subal lulak tweet.
0: Agnale ni tengah kecil tu ada, abdi kini tu ni tu ngada kesuwat dah. Sunan tu hal so mengat tak ingo mari jalan waktu tak kena suhu air hilang arti nung. Upalun ni nuna bi lima meter kena suka. Kino magliyong watang ni ukhal kasungo watta dan na tunga biyo lang atilig ukhal raw lumi tukita law rabot hano uyres manak tuni ikayok siyong napita ino katitinog ak na ukatitinog tema ukhal si magata uyres manak inelo galwakpan angayang ito galwakpan asingilo. Imai mereka jok, imai mak tanak tanak tuhok, imai kejoksi gomba bogo luta. Dan kademannya harus itu ngaviulak tu addiction. Pencet hati alak suka luha ya hati aluta ilusi lagi kuna pisi malumni ammalu awal luar si hati aluti ika jokti usono ika jokta guma marik tu hatuakpan. Ilau cialam itu.
1: Uhaji halau nak cari ba, pukul ni tu mewu kong itu ni, ubalon ni, pukul ni tu mewu ballo, uhaga tu si malau nak cato.
0: Ilu sileri kong hai kui si malau, pinjut tingin ni, ammalo, ikan yoksi gomaju, uhalam itu, ammalo, sapu dia si mat cialu tu, tangan napin mageu lak, uhaga ulak tu, ikan yoksi gigi cialak tu. Unusak kusukat sini kalau nilo katalak tu tak harus ditahu lagi. Aning wat ditahu lagi lo kan ini kuter sila pilihan ni per sila ni tua payami tua payami cuma rugut sekian orang ni unus itu orang ni satu lagi yang ngati lewat nanti ni tingkat cuma yang ngati lewat aning kerja kita rugi ni mata 2006 ni dan apa ni ngapak nato bu kusak ni yang lebih lama kan malu dulu. Ulu tinggal orang ni, tempat mana pak nak pukut?
1: Apik so tiup cia mega main dah. Ila gaya kat cah aku nak cah itu ina.
0: Puigo kongin nama, tunggu sosial si nunadi ni kau hilang ni atau menitu ni katak palen angin mata. Pilih kainnya kat si register huri bogot ati leo huri bogot hari kau lakuk satu klikuk registration ati leo klik. Mana mat saya mat nalu dua kilo, kanok lara guna sudah. Tunggu saya lusiu ke apa sih temperan ni? Kalau si juga ni upaya pulang untuk ni, apa nasi yang warat si? Final itu si hitung masih nak nak cakap nak cipta kerja kerja lah sudah lo, tujuh mewil lo, nihil lo, nih kita hadir lo. Taman neta ga nak kong memang kaya lo, bisa kaya apa kerja satu kiko. Kano pinasukat sa mga ata, pinasukat ko lang mata, pinasukat si Vuasi, ni pinasukat si Nagme, inyosang ni kayo si Mitko, pinasukat sa mga ata.

Ana go ka ro khna ko yana go ro ta don se o kha ma pauti gleng mo pauti ngwa na yu gleng na yu kuruga o te go tiger do ar go wa ro un makka e ko yana ta te ya ga ro so go ta ma pauti kuruga yu ga tlo so ma bo ta ma na ni ke ta o ne no na gi lo so ma de te sig te na te pi si ma bo na ni ya na pa ka ta yu ma bo aksun ta ko ni ga ni ka tu na tu nga amma ojo ko sitte attare tenero smayunga tamane nine ka ukio kharu sunga e ayuro ang ni konnoi la otita guro sumangin nama nuke katyang ilang ninno pe ilang na yuro pakkaru sunga kyang nalwa onne ga na ka ayuktu laro la wa maila udli ilangin ni tamane na yani Mewtaw, nao yang mewtaw luta. Ila tau wane nao yang hanigi jangani. Nao yang ningin nao yang kurong itu. Inu tabunga lao sungak paksutan nuna ringo. Udlui ilangin ni. Anahanaga awdak simaga yurak simang mafuwag lubing mun. Ataw sikslun, khas sikslun kya. Ukiyo ni pingasun awdak simaga sarak simajivinyo luni. Kaya man na. Anak-anak awal nak semerang, kapil anak tua over aku semang maiklu, iklu bu angin kabut. Atau kalau angun asyik luni kisian yang umat, angin kah semajun naru angin luni. Ujar yang tak kau naya kemakau uang alu, imana iliar doruk titu. Angin yok kagat dia kalau aku tapi aku selalu aku semaju. Tena isum magutigi balik kau aku semajaga. Aksoong naktoksi ulo yakat taksuta. Unoktu araw katitabang nga ananat siyamin. Adjigay latak tito at siyangit sutalo. Tabali. Dahil may suni. Udloy ilangin ni atatagataw nga iglulong muno ito malilaw si mangman. Ila tau na ni suna ba ila tau ka ila aru itau ka unang mata tau nung ako malilaw si mang mat. Anahana ka po wag lubing mingo yakso ni angi kasatay nang maupang nga ruwak tuban niyo garuwa garak tid lugo. Angi kang tau nung nga ulilaw si mayugo kimuksak tuta. So kaya makimuksin nang may ulaw si mang mat. Kimuksak tuta tau nung nga unguyakat ta. Kadyakat tiya raw si mayaka upang nga upang nagsakain niyo dun eh. Kembali nunak kau tak kisah ni orang mat dan nunak atau tigut tak kau anak kuka atau segaru angin iman nak tu kat gigi pas mau nak tak kurok semua juga abu nak tak kurok tu kita mana ada anak segaru tak kau yang makan tahu gitu ni kikulima angin yang perok semua mata kai tahun mau jual orang kata nunak mau kata kamu dibuka tak tua over sudah upengak seluar ni kamu. Ada ukak sunyi dan nego kuga aruk kur tua aruk pat utar dosa kesianu ni aku nau jalan. Sebab kapiana sunyi dan nego di lawan nuri nusa kamu kapiana sunyi. Asyiklah kita juga tiga sama jago kuga aruk. Imana apoti aruk dulu ni. Kungunin nga, upang nga kau yung ito ko, kungunin nga. Asila ko, tikitalo gigarwak po. Taman na, ikakasulagati ko, ato akutala o pila ko biya kasunilo. Ato ragati ko, kamutibu tao nga kataktua o waksuti unik paksuta. Kay may buka kuraktua o kataktua o laksa, yaw nakahangami. So kay ma, takayuwalo garwa kami kay. Pinasuin nak tuaraw gata anigoktaaw gatigot. Kuik anigoktaaw gatigot. Dahil mago naam magsibok kapianak tuktakaw nekpok kuzagudzaw kalikarwaw ila. Dahil kapianak tumitun anigoktaaw gibabuggo. So kaya matakanak siyuk siyong mat o tangmakso tatamaw nga. Kanigi yang ano ila ku tau wat yang ulu ni kangir dua kedla tu suti ku tang maksuda tabung ila so kan mata kanang mat isumain

sini kattakai kommer galuar suta parnagumar tuksaursaur galuar suta taina kuugaalu tusaqsoortua ummat kuuruttuaruu asuila taawata kuksaulluni qimagjua qarduktagaluavut iman takuksaulluni umma kuuktaawan sikuaruitaawa piyaulorpaluksutiglu Izinkanlah kami lakukan semula kalau kali tahu tukan nak tuan nak juga. Jadi kerja akan dengan orang orang kerja akan so kami menunggu perdua dulu sama. Kami kini kerja akan lakukan semula dengan orang orang ini matang dengan ini. Ibu kita ni akan cuci nami. Ia tabung kami akan lakukan semula dengan tiup. Kami ketiga tersebut kuri lakukan semula tersebut bahawa kami kita anak adik tersebut. Kauji maruksuniu atatam. Tasuk dua usago. Kaununga tasung mua gattataungna imertin nikudu. Ila aputakadu agarung ningin namekai. Aputakaya ngin nameka motivu puka gangami. Atsatitay na nga akpa yukau jivik juarak tuta. Tasikutabu na taungadu atok niyaktatin yusangati aksuni. Tabu na ingikatiyar siutakit tuta. Tersikut. Tapi nak kerja kerja semua bagai tersebut. Mana suri kerja kerja kata orang tua kerja kerja isu mana? Aku sah lok pelok taka ajaran ni agama. Nang menipin sukan nak sikam. Tamau nak tua kata isu rimbing mata nak tersebut. Nunak ku tamau nak kata terlekat lu tertawa nungata keumur. Si umur kasuk tua orang mikata ilang esenik pada sutik. Tahun ngau juara kita orang ada tahu sendiri lagu rock pun semua temane sakit dia kata baru kesana juga rock tu. Tapi umur tahun ngau ujek tua kita tahu kata kalau tunggu tutup dina nunga asuila ujek tahu kita tahun ngau. Sejak umur tahun ngau tikit tua rock kita tahun ngau tu perlu tak tersur luka. Taman sejak tua pan luka. Jang na bigdua sone hopano ardue luta matja tu patua ila tu peritua ratta onna kawya garu agar jega sone hopano artunno pina suvixu takasika otigivu tetta ratta ila sinlo tuta tu averia yunnertugut ila tu aver sokta yunnertugut anak kita orang mikita tahun ini si kuku kita kamu tu sekelau waktu tipu kerang kami tapi bagu kat ayam nak tu kerja orang nak tu tahu ngasih mungkin ada arak tu kaku gerwak pun ingat kau tu kau galak suta arduk suta atas aku kaksoni tapi bagu tu peng anak-anak garuk yang nak kaksoni ada ya kau Tupik ni gua tak kuksa ujuk tuin nak ya kerut tu kena kat tertut. Tupik tak tuin nak ya kerut tu. Uwanga isu madlunga nau ya uwanga seksi yang maria orang matupik tak jang itu. Inuk tak angit tu munga ujuk nau ya ada nak ini makta tu karuk tupik tak jang itu taman. Ingat kalau tetapi mana ikut akan metukisi ayuh ujuk arok terauk tu sokan mak pina suci arugam. Tabali naja katau wanga kingoningani ila inuge yakatta tabana kamuti ini naja katau wanga toksura dune tai katope temme botu saktua ogami tabanga na panga gudisiwa roduta kenela gatte tupi taika kinakku kiata ema kanu itu wakiata ema inungi tik temme ukayunga tumare roduta tabunga tikita ugatigu Senau betul, muka usah tu menutik tua wata. Agar lajuan naru kanu cini kaya inurin. Kami bunuk kau nangilau sungak sutik, nukak sungak tua wata. Kutik sutik tak kutu pitan at ila ikpiu kau yang lau yang matapang. Tapang ujak tu kasar kami iman napi suk.
Oh, tae man ilak ko siling.

ประโยคทั้งนั้นอยู่กับตระกูลดูตับบาลีตับบาลีลูกสุดะตอนนุ่งอาพิชชิกาตะขมุติจินนุทั้งนั้นอยู่กับรูอิลาอุรักษุนิตอนนุ่งอาสันนักรวังนุ่งมาสันนักจางเงมักโกโอ้ข้าวที่ยาวเนี่ยพูดกูอิสุมาตั้งอีตาวนุ่งอาโอวัตินเนี่ยเราเล็กสุดเลยแต่ก็มาสนักยังมาอันเนี่ยพิงเมียวนุ่นนี่ละแต่ก็สนักยังเมียวเตยมาเนี่ยสนักยาวเล็กตัวสนักยาวมีนักตัวกลัวใครอันเนี่ยพิงเมียวนี่เตยอยู่เตยกูสักสุดนี่แต่คุณงอเรกัตเตอร์เอ็มกูสักตัวกูโชคใครมาเนี่ยนักกูกูทับป่าวนะอิงก็ยกขึ้นมิตินี่ตะกุยเอากันจุกตัวนะสุกี้ยาวกูสุดนี่Pau nga siyang ngudyaw yatong mga ulaktutay nga kakpala wujwa ulaktutay. Tayo maura ko siyang mga maura yag dito yung naktaka na yakuruga. Uwakaksunili ura ko siyang mga mat. Tayo maura ko siyang maluni. Aso ila ukaw daw dito tayo maguna yakuruga na yakurukuma. Tupinga iman na ituwok. Taba na unong itukulong mataan na aking meri. Tunguyok tuwok o tayo matupikulong akipakit tulo ni. Dahil ko nga, tikisigat, aso ila tapika tunguyok tulo ni tupas. Tapi ko nga, kanigyang ano tupang na yarap, tapi ko nga atasabu sakrisang mal. Ila sakrisang naray walang mal, suka saktok, sangusaktok. Atasaga suka sa singmat, Naya kuruga tayo na siniktok. Ukiuga sa dua karong ni hata-hatami ni nipingan na tisara ko sa mga ito. Telephone na palaungin mali. Tayo si mani. Sukasang mat. Hata-hatami ko nipinga ilitagilaw ko nga. Sinikkaroa kami. Hata-hatami ko nipinga ilitagilaw nga sukasakto. Tabang ngayon na makyad na kautigin na ito ni hata-hataga. Tikitua wetta naja kurugaru tan ariana ila suru amun ila tunga suk titau kami kai igari oguru yaksuti iga kauguru yaksuti glu ikkiju aldum ni glu iglu kauguru yaksuti temen naura usumayu te takua himmivu tema isimaina ipinga aksuti siokaimat ilko sakila wattiku Isimay na sinikata, kumakata, anigama, kuyak tuksunga, kinmeyaro itamakwa, tupikta kanigayangani, kinmaring itabutama na ilutik, kinmibot na ilutik, kaya man naurong ito, matakaw niya matiyak to aurong, matakin may inungming ni. Anigama, kuyak tukama, takwa, kinmeyaro, kinmaktukuyuaro itamana, tupikta kanigayangani ito aroy, upang naong matamana, Tuaru, iman na ako pingit tun na ako sa tutamaan eh. Sa itliga video ako kung mayaru eh. Tagwari tayong kuwakya ng kuwakin mayaru eh. Isa ka ma atatago ko at ligo kuwakya ng mayaru eh. Takkan eh tuaru eh kung nagoyaru eh. At midlog kita, isa man yung tiligo midlog para ako sa magatba. Iman na midlog ako yung lugo ng ito. Kapya sa aksugi kung magtaba. Iksige yaw to aga may milyo tang matawagalo kay masika at gidlun eh. Tukisiga lang mata. Ani ka ma, milyo ka lo aga kit. Iman na milyo kdiwak takasug dugi yung isugi. Milyo ka lo aga kit. Kima aga aga duksutik. Milyo ko na ito aga kit. Utak sutik. Milyo ka na lo aga kit. Utak sutik. Isa ka ma, ukaw tindigo atasaga kit. Tahu nga kumangit tuwari, kain may bupita kayangit yaktun. Tako, utituin na katak tuwari. At ataga tayo maani dito ni. Ani kami, isa kami iglakso ni. O kao dito ni, ikaw ako kain may bun. Sunawa, tamaw nga, tamakwa, igligayaw yukuruin. Ukwe tiningi tamakwa, pauharong mata, iga katang nikut. Ila, iga siwta ko yung mi. Pau kekatang ni kuwin na kahit iga kurungin na eh. Iga diya kurungin ila kayuk to ka kami. So na batamaw nga, so na suklute kahit
pisukatak suti

0: Sorumluyum.
1: Testimony government kutan kawiyah maju tu jangan aku naik 1954 pun uyu banyak nak tahu testimony ini umur kamu tapi ini umur kapak kamu 1954 agis tua ni tema ini kamu tema cukup sangat pengguna
0: kanoli suku saya tidur tiup baru makusibat dia imanga ikaw maginap pa teka nga kisu ikaw maginap pa review suku saya tidur tiup
1: eh cai ija tau bani tempat ni ini udah tu bani dua teman ke tiga pekan ni kejaran tau ag ke tiga pekan guan nak hati baju mata nak sahur kurung bi, tahu balik, tahu sahur ngama, nak sahur kurung bi, tekan tahu sahur ngama, tahu sih ngok semua, inna ngok semua, tema tahu balik, tekan ni nak jawab tentang tema juga ngama, ya cuman kau banyak sokoi banyak. Tahu balik kita, anggulah sendiri nama ini tidak tidak mata, anggulah sendiri kecil rumah kita, suka mata emak kisahnya rumah, anggulah sendiri nama itu tidak tiada waktu itu, idari si kau itu, si idari umi temak kuring umi agaknya kanoli, terkalahkan mata, cukup tolong umi agaknya tuhkan, untai semua ini imau dengan Sokong sila macam kau sama nu, aku nak ketemu mengata, aku nak suruh aku ketemu mengata, aku nak suruh ni lakukan macam tu sama ni, aku ya, aku yang, aku yang siapa, terbaik dalam malik. Kita ni di sikuyangan, kau tiba sila kau yuk, aku temuk kau nanti dia ni, kau bersubuh nanti kau yai, temuk kau. Tapi nukangan yang itu orang muda sila kau yakin juga. Tapi kau anigua sih, anigua yang agak temangan kau teman nukter orang muda teman kau muda kau yang nak taruh.
0: Nukter sih maduni utak tukur ema tak kau mama tiap perempuan nukter nikingi. Da suri mamak juga tu, tesu manikya mama gaya lakat tanikun.
1: Cukai mak, cemak kurungan, cemak kur nak cewa kena wakatikun. Niokar mana kita, niokar yang rumahangan macam. Tapi tiada suka tu, kalau wadu, tapi niokar kau tiri yang lari tutur ram. Semang mata si gelar kapak tu orang maju kerja temak kuning mata kau yang ni si temak hani temak kau yang temak kau pita kain yang nak seorang mata seorang kau yang temak kau temati sukai temak kau lebih jauh kau yang orang mata temak kau temak dia kau tinggi yang orang mata lekai mama tu yang jauh orang tu tak semua ni. Mamak tuin dalu berat. Datuk ini na, ida sikuat am dengan ni. Datuk ini ida kerja nak sila wen dengan itu kerja nak sila wen dengan itu mak kondek ketua kerja waktu itu datuk. Tapi temu sikuna bukshau dengan kerja suci itu kerja tu kosong lagi. Ubah kudu jatuh jaga lu tema beberapa waktu. Tapi kue kalau cukup itu mama doang gua kandok kue beberapa waktu. Ida mama doang gua kandok beberapa waktu. Abah cukup yang sama yang kalau tinjau tiki jiu kagangan mama doang gua beberapa waktu cukup ini. Nanti nangin nafsu nanti begini nangin nafsu ni. Tema itu kosong atau tak? Tama.

0: Tak kuci no kacigi watugi nadia kuvegi na pare bala kiu anguna sugia.
1: Kuvia, ida de kuvia nang itu takarang ni matai siu mana cugu siu dulu ni. Kanu mangnya guru tuas ni. Kuvia nak tu ini bala tu. Kuvia nang nak sayu kagan ni, kuvia nang ini nak sayu kagan ni. Jangan pikut curu yuru yang ini ini. Taiman na. Ubagari. Taiman na. Kuvia. Aji aji gitu kudu gitu ini lah tak.
0: Kangat di kangat juga pimu nurung nak kesi.
1: Coba tanya cuma ila aku ni ada tanya nak nuna gaya ni ku mat ini orang tanya kalau ni nak saya aku tak ku nang nuna gaya orang ni ku banyak mat. Inna in inna saya orang ni nanti kau tu tiket tu nuna gaya orang tiku. Coba 1969 kutin juga ukiak sakpan dia dengan kak tua lori jauh sama kata nak ikhsak aku nak kata ukiak jamu tak kendu kemakku pinga sudu kia tab teman ilaji ikau mungkin dia utam makku ni kan udruk sih dia nak jauh ni kata temakku ni kan udruk kau ila sama kuninga nak kena mengenai tak aku ila isu bagi tu nak suhu tak kena aku pinga sudu kia tema anggota tema kak tua lori nak semua kata ikut tak kau nak kita abda tahu ngap nuna kita tak gua nu tema betul kasih kia pergerakan dunia tak tak kau betul ni betul tak kau betul tak kau aku nak ni nanti maju baru yang nak hati, tema anggota jauh semangat. Tahun lalu nuna gaya bu, sikuat tema kau yang orang yang sikuat sikuat cawat cawat cawat mau lu kasih bisa yang naik di dunia sikuat pasun sikuat keluar pasun sikuat cawat cawat pasun tema anggota baru jauh semangat tema ni kanu. Nak cakap untuk tua lulus semua dekat tua lulus kita. Tema siku waktu ramadhan jadi siku personal siku mingguan. Tahu ikan nasiing man. Aku dia ketemu ikan nasiing macam bangga nurut ini. Tema atau aku ke tinggal sudu yang utik. Kini ini katit cili kisi buku. Nukari atau ada kuka nukari katit tema tau kenapa tu apa dia kasih dia jauh semua mata tak undang gua juga ya ke outdoor kami atau ada ingat kacil jone nuka kanu kafir ni dan tapi ingat juga jangan kemuk si kini ngangan itu tapi suktu tahu ikah suktu. Aku dia ketemu ikan dia kumat, ikan masuk tu. Dia mahu rok semua mata. Dia mesti bunga kena tuah musim oktober orang kami. Kau ni yang kata tahun orang nak share ni. Dia cuma ni dia sih kita kalau dia mata dia kena tuah ini 1969. Tapi sibu muktu orang nak macam dia kau itu syakta wajah tahu nuna kicinga angga gununa tak kicinga angga tahu si kuku tahu nuna kami tahu bangun agubatin tahu nuna tiket tuar orang semang mata tiket tapat tuar orang semang man tahu nuna biar tinjam sudah baca. Tikit tu kan dah rata dia udah tahun nua saat siku umat siku kali nak semua umat agus yang dia buat tahun lu umi ngaju aku dah kata dia dah tahu itu tu dia tahun nua saat nik pagi aku kira aku masuk tu dia nak takkan doa dia dah semua umat dia semua dia nak tu dia nak tu dia nak kata なんか買ってやろうとか、たまる顔しんじゅうてきっとかしておるのにかのとがすみ、テーマごろすむま、たぶんわがってたぶん、たぶんわばじゃんまた、たぶんわかのとがすむわか、うりなおすまがった。めいち、せいめちをとってんじゅうたおぶんがうとくとた、ぬなってんじゅう、たおぶねえだおすた、おぶんがきゃんごろってんじゅう、たまおが、彼女が金木屋のが青空で出せばかった。ネイキー生命地、彼女が金木屋の青木屋のたまごしたり出せばかった。大満が、たまにか、たまにたまごすらいだ。たま、今か、ネイキー生命地に向けや、今よくしゃたまにおこうと。たぶんが勝手だがって、たまに勝手だがって、たまに寝なくすむ、たまに寝て、寝て、たまに寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、寝て、無論的な声で頭に出なくてもよく協力してごらんといめダーメ
0: ーアブクトゥユーアゴナシュビッチャワールロミジョン
1: アゴナシュビッチャワールロミジョンアゴナシュビッチャワールロミジョンネッタカチアフソルジョンテルマウロクセメヨ
0: トゥバニイッドガラミシャナロクセマウィシー
1: あけ、カンマイナラオトゴ、カンマネキシェニューロトゴ、カンマタロトゴ、アボツヨムロトゴ、アボツヨムワガタオダガタタマウ、カンマタソトキシェニューロトゴ、イドガラシャカミマン、キシェニティ、タパネメロトロトタ、イドガラタオナシダムユ、イダ、テイクをキッパーがしてくるわよ、いつから俺、たまにぬらってん、かのぬらってんね。テイメイってもいい。どうもがうちにかたくそた。くんもきしっく。たこは、ピヨンってくるぐたーをなせだ。いつもかれだくすまで、いつもからあみ。おばぐんでしゅるかんまかってんでた。
0: あおやく、とぺんみんがいっぱいとし。
1: 超かんま、テーマうんま、テーマにがろっぽく。
0: たまんねけや、いっかうまんどぐ、かじゃんねけんなっぱっぽ。
1: ごろっぽくと、うわがり、もかったがやが、いだがごっておかじゃがしょごちゅうじゃがよかったさまざま、しょごしゅうどごたわなとろっぽってに。たっぱんなかわどう、なさるほうたっぱんな、おぷんが、おぷんが、たっぱんおぷんがやっとぱんであると、かじゃがやるべばらわく、しだごようてんだご、のなげにあたってみてきゅうてきっぱであろうとか、こぱのわくれんじゅう、みじゃくとしゃくさんどてこう、こうがらうべこうばれんじゅう。テーマのタンバーガーとドクトンのゲニアとテネテーマのカジャーがやるウィブラワーク。カジャーのポストスリウグウィブラワーク。タウンがマシャクトワールドがモクンマーク。タウンがカツァウンドがマイザーマンナ。アマカジャーがニテビジュアがウィブラワーク。タウンがマーク。コラのセーメキシェネ、メチェーブのガシュプロモーター。コラのシッドとキシェネ、テーマーメダネチェーブのトコロモー。コラのシッドとピショガ、アグドシオコヤー、ドマ、アグドシピショガヤクシュマ、インマキシマヤー、ドマロ、アノガヤー、タオル、ドレジョン、インマキニヤー、ドネ、ポランガフソマ、クッキューリングとビキューガルガット。マンレジュリケットやりにたびにかわるとかやりにたるがかってしょうがやく。あしげかじゃりがろがってく。
0: いましまどにだ、ウェンガクトにる。

0: kami na sunu kami ro kono pa yung mali tay sumali kami ro kono kamata kami na suta kyan na to ga ro pa yo
1: tamako ani go sumali ro to ti inu shiru wa ro tanga sudi piu na khatyanga anguna sunni kayusiti naktu tibu tamonga tikimma takua ibinu singani kawishima yeti irinu makita titiya simagibu
0: ikkia lakta ido agaro makita jukuri yakko ukoshi uvaroktu tamakko makita jukuritya takkate mangan tamakko ni garu nakani ni khudda ni ngiyum nakhsuwa amma kaddu na si uta gulo kut na ngiyum nakhsuwa ino khatin ni blu akin man na shuru yam na ru kutta ko yau na nga ukadlaw jo wa yuga mo ana mafidaw tu ukadlaw de wa yuga mo na tamakko ni ga ino khatin ni ake khalo yo ta wo jo garu iman na tijaga na shiba ga ro katta ko na ni ino khatin ni pam kanwe jo ta ro ga kanu ga chok ta ro ga ake ma katta ko ro sa mangen ma ga tamakko makite jo ti ge ti atta ka kanwe jo ma na mo ti kitse ko kanwe jo mo ko ta ko te ge ti ala mo ta te me ji ga bu ko
1: Kanu kasi loo sa pagyuk sa nga loo ko. Sa kasi loo ka kin. In. In a tuktaw tiyak pan niya kabi, ako tuktaw tiyak tutidu, takwa, si mayati.
0: Atata ka yuya ma, tamak ko na ato ka kaptan ni, ukadlaw tiyo akarap pa yungin mga, kasi ane itibiyaro kundi ko, tamakko ni nga ang una si utini ang una si nomni tamakko ni ang uti si utini tak kanak si utini kang utini tamakko ni nga so kain ma idibigid dugo ukadaw tiyan ko ni nga imangon at kadaw sa mita kong nakso ubogog di da tayo sumanuti dugo maano dito idin niya raw ni nata takong nata tigong ti idipad niya raw ko ti idin nga kata ubogog idinya uban idinya pun ni cuti cuti tapi mahang orang pun jatuh cukai mak tak undang tak tigo ini pergi aduk tapi mahang orang kata anak anak mesti tempat kuling atau kaya kau nak jadi bukan dalam tu saya jauh mana cukai mak anak anak kita tak ada kata tu dulu itu kita kasih suruh dulu itu syukur ni kami wajah aku suku untuk mata anggota kawati ini kata tutup kau kami temuk kuning aku kami ini aku tinju kan wajah aku lu ya kata menang aku di sini mati orang mama atau masuk si madu lu kaya mau
1: ikutlah koyen nami lemiki apa sugunna kenna waki ila gi aksigu magu bi baru ni tabov te magu win
0: ni ka chak panolu yakolo tu kan na lo tu tabov ti ju na gun dak ku mo bu ngam adla kali ku ku mo ji kun dak tebo di tiap tak kemiti matahari ni asing itu toko yang banyak ke arti gue medu teko yang akan ke aku teko katong mo yang rayu nak tak bu nadi mo waktu itu nak tak aku banyak yuk rayu nak tak aku tak ya tebo di kau yang banyak ni tebo di tu indak lupa ke kuyen na may gal tami
1: kuyen na ni udo katyang na kuti
0: igal uli
1: tem karo

sotorong napak pata ema kau di terara pung asuna apa ema na ujo so tetat tera semua asuna apa iku ema na ipak tu binya kau di lara unik tato tenya tu sya ma jaga ila na ujuk sya yogoro ema na pekata kata kau di biting ni ili tabi nak pur ila aku ngakuil ila aku ngatun amma isu mangan ili tena kau di bing minya aji ngarduk tunyo saya menekatkan mata aji yang itu sahun mejok uang ada itu tu sahun majang aku iling aja aku unik karena aku tahan unik karena iling aja aku uang dan aku anak yang nak tunai mikit cumi uang aku tu kota tunai dan nuriang tara jauh cuma keluar tunai uang aku tu kota tunai tapi aku pijau mengitu arung man uini ku mengitu arung man teman ninga jauh kena teman makisun jo kemak terasak aku tu kuti je jarak sedik yang ni kura kota ni mikitu dan apa kata gitu ni apa kata jauh kata ni tapi uini tu kota kami iman nak kisu tak kaya ngitera tu kemak terasak tu kuti je jarak asyila gota yang kemak taru di emna gai emning ada gota anu mikisuni kemak gura gota ba kemak gura naji ya gura taci ma kemak ngata ila gura ata asya gura naji ya gura kemak taru ya taru ni siwa kata bari pizlang na taru ramuta pizlang si jiru jaru kemak taru di uing adu toko sak taru ni tabbali gua awd laksi marakti liwi inyo tura sutik tanero ang nikuruni kanokto kasuk si malaga mi turugaro katang matago tabo na go toksu mi go sari na si bugo tapin na kasi tapin na kura toksu mi tayman na go turug katabo ni maoya ka ang ata tigo baksu ni git tayman na turuga katasu ni anneo masisa tahan rugu kami kerana si jagung tamu ada kat tempat kelasnya. Tapi rugu ini aku tua rumah kami agung ini aku. Tapi cuma rugu ini kerana tak kena kelasnya. Cai pak kau kelasnya. Ini bukan itu adalah kami kita mana turuk. Tahan rugu ini kuku pame tak cepat lu turuk. Tapi kalau pion nak sebab dia juga kuru kami tahan yang ni angin juga kuru rasul. Tapi kalau kami kami harus

det på lördag i Halloween. Hun er jo løs og unge, men det sidste år, der er så det. Ullo med lektion med sidste maleri på lejshoved. I Halloween, hun er jo løs og til lov. Der er med to valg med dem. Der er med ikke. I Halloween, som er lavet. Bana tuk angoti kato chikati nga bana sikital ta atalok mayu bana kuna nga yukhaw nga ma sikital ta atalok tu barge ta yung makipiko nung na ilinoy tu tigilaw yung tu walo na matiko mertiko nga kaita olo yung man ta yung umel tatarlo ni lo pinas tatarlo no lo ni lo real hakto mi an doktor talarma mahin ni mo long work asyan la to ka pa ato talar su da kung ni tabo tuwalo no mati ko merti ko watino tunilang mat ke center in mahat tare ahmad hanoktore han namiyo in mahat sa umertote kan sumelo kan siam la tension alerte tout time tat auto ma ang matay may tuso at silakito ahmad umertore men artoro mahayartore men arsona ricardo men nagnima nunal mi kinda kami ng iman. Mahinus katong mahit sa tata. Tamani katit ka yung hangus sumayo. Kinakto mga ati halang ang mitay kaluni. Hapalo, amalo, alinis yung ami, Saturday, katit ka yung hareli. Ayokto yan ko, tiyamiyo, kiya hamma katit siya tulin. Ullo me ilubik siya hamma yugut. Tainna saal takkepi taniwini nga inuugun na ito niyaman. Tauna nimeo tuinna inuusilimak. At ingay na tuyo masin nimeo. Taala siya kuma saal takkepi la yu taniwini nga. Inuun na ito ni ma aksangi tamang ta sin mabalay ilubok ta gasun ya tenali kusam lato sa kusu katisimaya kusama tuin na ta takkepit tuin labinin may takkepit siya ni anana haksun dan tua hal yang mereka untuk malam kehalian saya masuk tua kalau kosong mata, kami suruh tua lebih kehalian, kami suruh tua kita kue hati lah kami kehalian ni. Isman nani ke kehalian lelu celuk, jika aku sak tua le. Ami sulu kalau mata, ni tengah kiri lebih kalau amit lagi isman nol kalau kalau ya hak orang mat, karena ni mak ini umat tuan pihak syarikat lagi, temit tweet, sulu lah tadi kalau mat bujuk tu kalau tu mata aku tu, takut kali anak yang imak takut saya. Natuwa ako tayo, tuksigal kimang ni ano ni kono sa kanya kalasun. Pagway asimilyo pero talag pati kasiya sugol siya tayong tawo mo hanrilak pukya. Ukoyo kala ukon pa yako ata akaro niya ni gusto ni. Ei viini harjoittanut lapatiin, kun me leirin jostain kuulaa, mikä on sukkusuun nimetä.

0: Yanami, unno katte yane akosi.
1: Dunga sitya si manunuk. Dunga sitya katawring ni ito ala kawan ng janilo. Upalunga yakay nakawata. Pingasi nang li pingwani akto ta katilduin. Ketika semain kain nata ata, tanah sibul lok bayang ini akta ata kau tu ukau sibul atau pelabut, taman ukau sibul inyut tijut, pisimain nala hati ku jaga tayli lugu.